It's the late, great Toby Keith playing the Legends of Country, Duke FM. It's JD in for the great Chris Tyler. Stephanie McCoy will be back in tomorrow morning, 6 to 10. She's got a lot of great stuff lined up for you. And don't forget, we're working hard to send you to Garth Brooks by playing the Garth game. We'll get you some details on that in a little bit. You can check it out in advance at 941thedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukedukeduked